ke humur raşidun fadlen min Allahi ve ni'me vallahu alimun hakim.